Katakan tasyuk Tukanak kunawang Maki kunawang Tutapis pun zapis Yutakan tasyuk Ku ya Kristus Kristus Kispisis kami Jaki kau sakupi Agzawas kami Ku ya Kristus Kristus Kispisis kami